mekabi meswakachi e wo senya me ma utumirika e wo senya me di utumirika e wo senya me odu yade odu utumirika na niamadane declare it loud and clear every area

sendiri kusuane danasi ni shirani dino waebe bredi ya mai wakamfuno shirani dino kishansa ununi nyankupon kutua oseno fata enkamfu farasie kusuwa mani dino waebe bredi ya mai tuntumno kamfuno shirani dino